nazi, zaitura manda respema, tu haya puta haitaski, pura pa mulansi respira, serda ya huascata.